0: menikmati menu sarapannya.
1: Oke, dapat sarapan.
0: Iya, iya. Jadi cuma persyaratannya punya akun sosial media, habis itu diposting di story, udah.
1: Oh, gitu doang.
0: Iya, dapat deh sarapan.
1: Oh, terus itu dikirimnya kemana? KOL-nya?
0: DM aja.
1: Oh, langsung DM. Iya. Oke.
0: Nama akun sosial medianya Hustle Bustle INC.
1: Itu ya buat lo yang pengen jadi KOL ya. Ini sih syarat yang harus dipenuhin satu lagi sih.
0: Apa?
1: Jago muji-muji.
0: Nah, contohnya gimana, Van?
1: Makan ini enak sekali seperti makanannya Ratu Elizabeth.
0: Oh iya.
1: Bahkan Messi sebelum tanding. Makan ini dulu.
0: Pantesan kalah lo kali.

0: starter pack pagi hari, gorengan, omelet, sama Kanjar Devan.
1: Kanjar Devan? Makanan juga?
0: Bukan.
2: Kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot, sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
0: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
2: Sebentar, Refuse Resto? Emang ada apa aja di sana?
0: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
2: Emang bisa event apa aja?
0: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
2: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
0: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
2: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
0: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya @RefuseResto. Refuse Resto, sincerely yours.

0: Gara-gara kemarin nonton Piala Dunia ya.
1: Yoi.
0: Gue jadi lumayan nyesek lagi nih.
1: Kenapa nyesek terus lu?
0: Yang ini yang Indonesia gagal lolos kualifikasi.
1: Iya, itu gara-gara mas-mas Belanda.
0: Iya. Ini Patrick, ada-ada aja lu.
1: Coba kalau Indonesia ikutan, wah rame banget.
0: Makin deh. Seru, Van. Walau, ya nggak akan langsung nembus ke final ya.
1: Iya, terlalu jauh lah kalau sampai final lah.
0: Lolos dulu aja, gue pengen nonton gitu loh.
1: Indonesia lawan Jerman.
0: Iya, Van.
1: Portugal.
0: Bener.
1: Kamboja lagi.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Itu juga bisa jadi hiburan buat teman-teman kita nih yang rantau ke USA.
0: Oh iya.
1: Orang Indonesia yang ada di luar negeri. Itu tuh hiburan. Kangen mungkin lihat orang Indonesia.
0: Ada juga yang nonton ini, Van.
1: Apa itu?
0: Nonton Polandia. Kan benderanya tuh mirip Indonesia ya.
1: Iya.
0: Cuman kebalik.
1: Iya.
0: Ada tuh jadi yang ngevideoin terus dibalik itu gambarnya.
1: Oh.
0: Jadi kayak Indonesia.
1: Udah seakan-akan Indonesia lagi main.
0: Iya. Wah, happy banget
1: gue. Enggak apa-apa. Dimulai dari Polandia, habis itu Monaco,
0: iya.
1: Kita tahu terus Polandia lagi, Monaco lagi.
0: Ya, Indonesianya kapan? Indonesianya kapan? Monaco mulu. Mau masuk nih.
1: Iya, pokoknya Indonesia di 2030. Pas tuan rumahnya di Spanyol, Maroko, sama Portugal.

Amen. Tapi korang wu wami dia kain de kurupan dan ini kek dan handa numia. Ya wu sira rain kar koi dan rata itu sang orang tengah punya itu pergi mea wari kita minis mangkai. Nang puro isu. Warah kau antar ngapa aku harus rawan kau yang merungki? Aku antar ngapa yang kau bawa tapi kata urai kau kue sama kuri angkau yang dapat yang terlebih. Ibu kita dapat kanuan sepangamin tengah ini. Angkau itu aku tapi dapat peperunga kanuan nam kau ngapa ngayu mekan de. Nah temat orang ngangani kuri kita tapi kau rawudin ini. Ibu kita wawan kanuan usah terakin tengah ngapa ngayu.